0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
5: Menyerahkan pembalasan kepada Allah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lakukan hal yang sama kepada orang yang lebih dulu melakukannya kepada Anda. Itu ada di Alkitab, bukan? Kalau maksud Anda hak untuk membalas dendam atau melukai orang lain sama seperti mereka melukai Anda adalah Alkitabiah, maka saya harus berkata, tidak, itu tidak ada di Alkitab. Sebentar, Anda mungkin berkata, bukankah di Alkitab ada tulisan mata ganti mata, gigi ganti gigi? Untuk pertanyaan itu, saya akan menjawab, ya memang ada. Tapi artinya bukan seperti maksud Anda. Baik, mari kita lihat. Di kitab Keluaran, Musa memberikan perintah-perintah tentang penggantian yang dapat dituntut jika seseorang melukai atau membunuh ternak atau budak Anda. Kata Musa, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai dengan 25. Anda mungkin berkata, kedengarannya seperti balaslah seperti perbuatan mereka. Pertama-tama, seperti itulah kedengarannya. Tetapi umat yang mendengarkan perintah itu menafsirkannya dalam konteks yang sama sekali berbeda. Kerangka referensi mereka adalah hukum-hukum berhala di zaman mereka, termasuk kebiasaan di Mesir, tempat mereka hidup selama 430 tahun. Juga hukum bangsa-bangsa yang berbatasan dengan Israel, yang tanahnya mereka lalui saat berjalan menuju tanah perjanjian. Hukum zaman itu seringkali memperbolehkan kompensasi yang jauh lebih besar dari kejahatan yang sebenarnya. Contoh, jika ada orang yang mencuri seketul roti, hukuman yang diperbolehkan mungkin berupa pemotongan tangan atau jari sehingga membuat orang itu selamanya cacat. Misalnya ada orang yang mencuri seketul roti sehingga kehilangan tangannya. Sesuatu yang masih bisa terjadi di negara-negara Arab yang berada di bawah hukum Quran. Hukumannya jauh lebih berat dari kejahatannya. Jadi Musa sebenarnya berkata, begini, hukumannya tidak boleh lebih besar dari kejahatan atau kesalahannya. Ayat itu tidak pernah dimaksudkan untuk membenarkan pembalasan dendam atau kekerasan. Dan selama ini telah menjadi salah satu ayat Alkitab yang paling disalahpahami atau disalahgunakan. Misalnya ada orang yang tidak sengaja mundur dan menabrak mobil Anda. Anda ingin mendapatkan ganti rugi, bukan? Tapi Anda tidak berhak mendapatkan seluruh dana pensiun orang itu. Masuk akal, bukan? Dengan menyadari bahwa sifat manusia yang berdosa membuat kita mengutip Alkitab untuk membuat kita merasa benar dan kemudian bertindak jauh melebihi apa yang Allah maksudkan, Yesus menempatkannya dalam sudut pandang yang berbeda. Ia mengatakan hal-hal yang membuat orang-orang terhenyak, sangat-sangat terhenyak. Contohnya, dia berkata, "Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 41. Apakah maksud Yesus Anda harus merendahkan diri dan membiarkan orang lain menginjak-injak Anda? Menurut saya, tidak. Namun menurut saya, maksudnya adalah berdamailah dengan musuhmu. Prajurit Romawi bisa memaksa orang biasa untuk membawakan perlengkapannya. Jadi Yesus mengatakan bahwa jika seorang prajurit menyuruh Anda membawakan perlengkapannya sejauh 1 mil, bawakan sejauh 2 mil. Lunasi hutang Anda dan jangan hidup dengan kekerasan dan amarah di hati Anda. Mao Zedong biasa mengatakan bahwa kekuasaan keluar dari ujung laras senapan. Itu saja yang ia tahu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kuasa yang sejati, kuasa yang menaklukkan segala macam kejahatan, datang dari hati yang penuh kasih. Itulah yang membawa perubahan. Saya suka versi lain dari Roma pasal 12 ayat 19, yaitu, saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum, sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Benar, dan Dia bisa melakukannya lebih baik dari kita.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
6: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
5: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa

0: inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Petra FM
7: 105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Di akhir bulan ini tapi juga di awal minggu ini kami berharap sahabat Petra juga bisa terus merasakan semangat untuk menjalani awal aktivitas Anda hari ini. Dan kami berharap apa yang sudah kami sampaikan di ruang dengar sahabat Petra menjadi inspirasi, kekuatan baru untuk sahabat Petra melangkah sepanjang hari ini. Sahabat Petra, kami juga berharap Anda yang sekarang ini sudah ada di Jalan Kota Yogyakarta juga bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat, bersuka cita, berkarya bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Memang ini akhir bulan sahabat Petra, dan barangkali sahabat Petra juga harus kejar target, mau tutup buku hari ini, atau mungkin ada banyak hal yang harus Anda rencanakan untuk bulan September nanti. Kami berharap semuanya lancar dan semuanya sesuai dengan harapan yang Anda pikirkan dan rencanakan sepanjang pagi hari ini. Dan Anda yang di rumah sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda. Tentu kami terus berharap Anda sehat, Anda semangat dalam karya Anda yang Anda lakukan di rumah bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan tetap bersama dengan kami sahabat Petra di program Bun Pagi hari ini.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan Peduli Dengan Hal Kecil. Sahabat Petra, kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya peduli pada hal-hal besar seperti masalah keluarga, penyakit, atau masa depan. Tapi, tahukah Anda, Tuhan juga peduli dengan hal-hal kecil dalam hidup dan pekerjaan kita. Mulai dari file yang hilang, rekan kerja yang tidak kooperatif, hingga pekerjaan yang terasa menumpuk. Tuhan tahu semuanya. Ia tidak menganggap remeh pergumulan kita. Bahkan saat kita tidak sempat berdoa panjang-panjang di tengah kesibukan, Dia tetap ada dan siap menolong. Kitab Amsal 3 ayat yang 5, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amsal 3 ayat 5. Bacaan ini mengajak kita untuk percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan, bahkan saat kita merasa mampu mengandalkan logika dan pengalaman sendiri. Mengapa demikian, sahabat Petra? Karena hikmat Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita dan kasih-Nya nyata bahkan dalam urusan pekerjaan atau kantor. Hari ini mari kita ajak Tuhan untuk ikut bersama dalam setiap tugas kita, sekecil apapun itu. Ucapkan dalam hati, "Tuhan, aku mengandalkan Engkau hari ini. Aku percaya Engkau memimpin langkahku. Aku percaya Engkau hadir dalam setiap detail pekerjaanku. Bimbing aku untuk tidak mengandalkan diriku sendiri, tetapi berjalan bersamamu. Dalam nama Yesus, amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati. 105.

membutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

ada kuasa dalam namanya, sahabat Petra, membawa kita di pukul 7 lebih 42 menit. Tentu kalau kita mengingat nama Tuhan, itu nama yang penuh kuasa. Nama di mana kasih itu dialirkan dalam kehidupan kita. Dan sahabat Petra, ini juga menjadi sebuah penanda bagi kita bahwa sebenarnya kalau kita mengingat Tuhan, selalu ada hal yang bisa terjadi dan itu baik, sahabat Petra. Apalagi dalam hari-hari ini, kita bisa melihat dunia mengalami sesuatu yang luar biasa sulit, sahabat Petra. Di negara kita, baru saja saudara-saudara kita, atau malah sampai sekarang ini, saudara-saudara kita masih terdampak gempa di NTT, ya di Sumatera, di Kalimantan, ada kebakaran hutan, ya di Eropa bahkan sekarang terjadi kekeringan, sungai-sungai mulai surut. Tentu ini menjadi sebuah penanda dan pengingat bahwa kita harus terus berjuang, sahabat Petra, dalam kehidupan kita. Memang tidak pernah mudah dalam perjuangan kita, tetapi kita harus mengingat bahwa kita ada di dunia ini karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang meletakkan kita di bumi yang indah ini. Kalaupun hari-hari ini terjadi sesuatu yang membuat kita bergumul, kami juga berharap kita tidak melepaskan pegangan kita pada Tuhan yang penuh kasih itu, sahabat Petra. Karena dengan itu, kita punya pengharapan, kita punya iman yang bisa membuat kita terus berjalan dan melihat Tuhan. Kita tidak sendiri, sahabat Petra. Dan semoga hari ini bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan apapun pergumulannya, sahabat Petra. Dan semoga, sahabat Petra, kita semuanya juga diberikan damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani juga. Ada Pak Hari, Bu Sri Rahayu juga, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih untuk request lagunya. Itu ini menjadi kekuatan, semangat, kegembiraan untuk kita semuanya di embun pagi hari ini.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
0: flash sale,
1: tebus murah,
2: hadiah menari,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
0: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
2: lebih seru,
1: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2026. Besok kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, di bulan baru, di bulan September, sahabat Petra. Semoga hari ini sahabat Petra diberikan kesehatan, kekuatan, inspirasi baru, dan juga semangat untuk menjalani sepanjang hari kehidupan kita. Kami pamit sahabat Petra, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
5: Petra FM. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Rumah tangga yang sudah dihinggapi oleh kebosanan biasanya diwarnai dengan sikap yang serba tidak maksimal. Suami tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya di rumah tangga, sehingga berimbas kepada sikap istri yang tidak maksimal dalam melayani suami, juga dalam menjaga amanah rumah dan anak-anak. Bisa jadi suami istri pun tidak maksimal mengekspresikan rasa cinta kasihnya. Akibatnya, muncul ketegangan atau bahkan sikap apatis. Suami istri berjalan sendiri-sendiri mengikuti idealisme. Meski demikian, tidak sedikit orang yang menjadikan kebosanan sebagai antiklimaks yang mengawali sikap atau perilaku buruk. Mereka berdalih mencari kompensasi rasa bosannya dengan mengerjakan hal-hal negatif untuk mencari suasana baru. Padahal, jika disikapi dengan baik, kebosanan akan memunculkan kreativitas yang melahirkan kekuatan baru. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih. dan Kuan Sing Te Li Liang, atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
4: Metro FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitek.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi: Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pa, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
1: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan diantaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎,
3: aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: sejahtera. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.

0: Hey, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Sudah kejasendo belum?
0: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Jadi

0: lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abhayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abhayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
6: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
6: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career.
6: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
6: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk.

0: Augie.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelan.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Arti dari kata exomologio, saudara, ada tiga kosakata yang penting. Yang pertama, exo. Exo artinya keluar dari, ya, exodus namanya, ya, saudara, itu keluar dari. Nah, kedua adalah homo atau bersama, ya, saudara. Dan yang ketiga, logio atau lego. Logio, katakan logio, adalah saya harus mengeluarkan perkataan yang intelek. Apa sih maksudnya? Gak boleh omong sembarangan. Betul? Gak boleh omong sembarangan. Harus ditata dalam ketakutan kepada Tuhan. Apalagi ketika kita bersyukur. Tidak boleh dengan emosional. Tuhan katanya kalau ada kesusahan, saya harus bersyukur kepadamu. Ya udah, saya bersyukur kepadamu Tuhan. Tetapi gimana anak saya mati ini? Istri saya mati ini? Suami saya mati ini? Ya saya bersyukur deh. Saudara dan saya sedang bicara tidak intelek dengan Tuhan. Emosional. Meletup-letup. Jika saudara menghadapi duka cita atau kegagalan atau keadaan yang mustahil, saudara tenangkan hati saudara. Dalam beberapa detik, aku mau mengucap syukur dalam nama Yesus. Reda hatiku. Saudara mulai mengangkat tangan. Wah, Tuhan dari sorga melihat saudara mau siap memberikan exomologio saudara kepadanya. Dia senang sekali. Dia menanti saudara mau bicara apa. Kemudian saudara bicara mengucap syukur dengan kata-kata yang indah, yang rendah hati. Oh, dia singkirkan semua urusan sedunia. Doa orang-orang yang lain. Saudara telah datang pada exomologio dengan dia. Saudara, saya kasih tahu inilah prosedur bagaimana seorang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak dengan sembarangan saja, tapi dia menenangkan dirinya dan dia berseru dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi kalau sudah ada dalam keluarganya kematian, maka Tuhan akan memberikan penghiburan yang luar biasa. Karena anaknya ini exomologio dengan logio yang baik, bicara dengan intelektualitas rohani. Sudah, tidak banyak di antara kita, termasuk saya, yang bisa bicara bagus di muka umum. Kita tidak semua bisa. Tetapi di hadapan Tuhan yang penting adalah hati kita. Jika kita mengangkat tangan dan kita berseru memanggil namanya, atau ketika kita diam-diam banyak orang di sekitar, kita dalam hati berseru kepada Dia. Yang penting adalah hati kita. Maka mujizat, katakan, maka mujizat. Tak lama kemudian terjadi pada saya dan pada doa saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Yang kedua, sepakat dengan Allah. Katakan, saya harus sepakat dengan Tuhan sehingga syukur saya diterima. Nah, saudara, jelas kalau saya tidak sepakat dengan Tuhan, ya contoh tadi dalam soal kematian, dalam keadaan ekonomi yang hancur berantakan, atau dalam keadaan tidak ada harapan, saya tidak sepakat dengan Tuhan. Saya marah terus sama Dia. Saya gak terima terus sama Dia. Mau makan, berdoa, tidak jadi berdoa. Berdoa pun hatinya jengkel sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih ini sama saya? Kenapa tidak pada orang lain? Sudah. Nah, kita tidak sepakat dengan Tuhan. Ini empat unsur ini tentang sehari-hari kita. Katakan, tentang sehari-hari saya. It's about the daily life of our personal character. Sudah. Personalitas sudah di hadapan Tuhan personalitas saya di hadapan Bapa, saudara, itu sangat menentukan gimana dia mau beraction kepada saya, kepada saudara. Kalau saya mempunyai personalitas atau kepribadian kriminal, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar ya, apa maksudnya pribadi kriminal, saudara, maka dia tidak akan senang dengan saya punya kata bersyukur. Karena dia menilai saya cuma pura-pura aja. Saudara, saya yakin saudara kepengen Tuhan menilai bahwa saudara butuh benar, tulus dalam doa dan syukur. Sehingga dia memberi kepada saudara hal yang hebat yang belum pernah terjadi dalam hidup saudara. Saya yakin saudara kepengen demikian. Ya apa tidak? Itu sebab saya ingin supaya semua saudara belajar. Saya sebagai guru dan gembala, saudara sebagai murid dan jemaat, harus berulang kali diajari supaya saudara pintar, supaya saudara ngerti. Kalau saudara persis dengan empat hal tentang logio atau lego ini, maka saudara itu, asal saudara katakan saudara bisa memejamkan mata ya, karena saudara tidak sedang naik kendaraan atau mengendalikan mesin dan lain sebagainya, saudara bisa menutup mata. Begitu saudara menutup mata, saudara langsung kontak dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu siapa saudara. Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua sepakat dengan Tuhan Yesus. Ya. Sebagai bawahan, kalau saya dan saudara atasan saya dalam hati gak sepakat sama saudara, tak kasih tahu. Gak lama saya pasti keluar dari saudara. Pasti. Saya gak tahan bermuka dua. Mending aku tidak makan daripada aku kerja pada bos ini. Karena saya tidak bisa sepakat dengan saudara. Kecuali saudara orangnya lihai banget, berdrama Korea, itu lain. Kalau saudara orangnya biasa-biasa aja, saudara pasti gak lama di perusahaan tersebut. Itu sebab saya ingin mengajak supaya semua saudara sepakat dengan Allah. Kata sepakat itu menempatkan diri kita pada suatu perjanjian. Katakan suatu dealing dengan Allah. Saya sepakat, saya menerima hal-hal indah karena dialah sang pencipta semua hal yang indah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Sebaliknya juga, saudara, kalau saya tidak sepakat, saya luput, gak dapat itu hal yang indah. Lewat. Saya mau tangkap, tidak, dia lebih cepat dari tangkapan tangan saya. Saudara, cilaka hidup saya, nasib buruk pada keluarga saya, bukan cuma saya, tapi pada keluarga saya, pada keluarga saudara. Hindarilah. Itu sebab orang belajar itu dia harus semakin intelek, unsur pertama. Kedua, dia harus semakin berserah. Tuhan, hamba ini tidak punya pengetahuan, gak bisa mikir yang baik. Hamba ini tidak bisa mempunyai satu kehidupan di mata Tuhan yang layak. Tapi please tolong kasih pada hamba Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hamba, supaya hamba bisa selalu sepakat.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811 268 123
2: 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel Saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
4: Hematnya juara.
5: Mana kampus?
6: Hai, Carmu lagi.
7: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Tudag Keja Sindo Bellum.
7: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
9: Lima koma tujuh Petra FM.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Siapapun di situ yang mungkin sedang melakukan kegiatan santai ya dengan di rumah karena memang kegiatannya di rumah atau lagi istirahat dari kerjaannya rutin karena mengambil cuti gitu. Atau sahabat Petra yang terus hari ini masih bekerja, terus melakukan segala tanggung jawabnya, selamat siang semuanya. Sehat selalu yang diharapkan, baik lahir batin, lancar semuanya, baik kesehatan maupun juga dari sisi yang lain, keuangannya juga. Harus disebut itu sahabat Petra, karena menjadi pokok ketika kita memang memerlukan sebuah biaya untuk memberikan sebuah pembayaran, kewajiban, ya hanya satu solusinya yaitu dengan menggunakan uang. Artinya penting, jadi kita tidak boleh mengabaikannya, jadi salah satunya dengan bekerja dengan profesional, dengan baik. Pokoknya lancar semuanya, hari ini hari Senin 31 Agustus 2026. Satu hari Senin yang menjadi hari terakhir di bulan Agustus. Cepat banget, dan besok sudah September tanggal 1 sahabat Petra. Kemudian Oktober, November, Desember. Cepat, 4 bulan lagi kita ke 2027. Bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan karena hampir separuh kita sudah menjalankannya di tahun ini. Paling tidak kalau sudah melewatinya pasti kita paling tidak berhasil melewati sebuah mungkin masalah, juga berhasil juga menikmati mungkin sebuah karya, sebuah prestasi. Kita ikuti, kita alirkan, dan di Gita Prima saya akan menemani sahabat Petra semuanya sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits era 80-an yang terpilih 90-an hingga 2000 awal. Pokoknya lagu-lagu Indonesia yang pernah hit dan enak kita dengarkan untuk siang hari ini. Dan tujuannya hanya satu, membuat sahabat Petra semuanya bisa atau semakin bisa menikmati hari ini. Yang mau request seperti biasa ke 0856 0202 4567.

0: Kita tidak dengarkan bayangan dari Aisyah, sahabat Petra. Ini untuk hari ini, siang hari ini kita nikmati untuk semuanya tentu saja. Tadi siang atau tadi pagi saya lihat ada beberapa teman yang menggunakan pakaian ciri khas Jogja gitu. Apa istilahnya, kalau anak-anak SD SMP ada kewajiban memakai pakaian Jawa gitu sebagai sebuah cara untuk mencintai Jogja dari awal gitu. Tadi kok pada pakai tapi tidak semuanya. Ternyata sahabat Petra hari ini tanggal 31 Agustus ini merupakan hari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, kota tercinta sahabat Petra yang istimewa. Beberapa lagu yang memanfaatkan keistimewaan Jogja dengan digabungkan dengan rasa cinta kepada seseorang. Seperti Jogja yang istimewa katanya. Sebuah pertanyaan, apakah Jogja memang istimewa sahabat Petra? Tentu saja kita gak usah pikir panjang, harapannya tetap kita istimewa ya. Bukan hanya budayanya tapi juga orang-orangnya. Juga sejarahnya, bukan hanya sejarahnya tapi gaya kita yang kalau bisa tetap terus diakui menjadi orang Jogja yang benar-benar Jogja banget ya, ramah, gampang senyum. Nah, ini menarik ini. Apakah sekarang juga masih banyak yang senyum karena situasi dan kondisi yang selalu penuh tantangan sahabat Petra? Mudah-mudahan tidak berpengaruh. Yang jelas istimewanya Jogja adalah istimewa yang total gitu. Istimewa total gitu. Banyak hal untuk menunjukkan itu gitu. Nah, nanti kita akan bahas tentang istimewa Jogja ini sahabat Petra dari sisi hal, sisi lain. Bukan dari sisi aturan. Kalau aturan tentu saja peringatan ini merujuk pada, tentu saja ada undang-undangnya yang sudah menentukan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Juga untuk keistimewaan untuk yang setia kepada Petra, ke Petra gitu. KR juga lama gak ketemu, tumben sempat WA, sehat selalu. Pokoknya prioritas mana yang harus dilakukan dan itu membuat semua bahagia, itu menjadi salah satu keistimewaan yang mendukung Jogja istimewa. Yang jelas semuanya kita mengajukan permohonan sahabat Petra kepada yang kuasa, terutama untuk kota cinta, kota kita tercinta Yogyakarta ya, menjadi sebuah kota yang tetap ngangenin gitu, menjadi pilihan. Nah itu nanti ada pertanyaan yang harus kita bahas. Tapi kita dengarkan lagunya dulu, sebuah permohonan mengingatkan kita semuanya untuk tidak lupa menggabungkan antara ikhtiar kemudian permohonan.
1: Love and Inspiration, Petra 105.

Enak ya, sahabat Beta, lagunya dari Atik CB, Permohonan. Mudah-mudahan pada senang juga. Dan terus, kalau kita punya rasa yang baik atau minimal punya sensi atau kepekaan sekilas gitu, begitu di bait pertama, kedua, ketiga gitu, belum sampai ketiga kita langsung tiba-tiba pikiran kita menerawang gitu, sebuah permohonan. Terus kita ingat sesuatu yang maha tinggi gitu. Ya, mudah-mudahan sahabat Betara segala upaya permohonan kita semuanya, dengan tentu saja dengan segala upaya, bisa terlaksana dengan baik gitu. Mbak Maya juga terima kasih sudah WA, katanya minta lagunya dari Warna, Dalam Hati Saja, nanti sudah disiapkan. Tapi sebelumnya sahabat Betara, tadi kita menyinggung soal sesuatu yang istimewa, yang kebetulan, bukan kebetulan ya, salah kalau ngomong kebetulan, yakin, karena hari ini hari keistimewaan Yogyakarta secara formal gitu, secara ditetapkan berdasarkan undang-undang gitu. Tentu saja kalau kita implikasikan atau kita hubungkan dengan yang namanya istimewa, tidak ada istimewa kalau tidak ada yang biasa gitu. Sesuatu yang istimewa adalah sesuatu yang biasa, kemudian ditambah sesuatu yang beda dari yang biasa. Tapi kalau gak ada yang biasa, jadi tidak istimewa sahabat Petra. Kayak penyair sahabat Petra ya. Intinya sahabat Petra, jadi Jogja pun demikian, kota apa ada Jogja kita tercinta, ini sama saja gitu. Istimewa tentu saja harapannya kalau sekarang, anak-anak sekarang tentu saja harapannya bukan hanya istimewa berdasarkan sejarah penting, tapi bukan satu-satunya. Artinya sebuah istimewa adalah sebuah proses di mana terus berbenah, bagaimana tidak kalah dengan yang lain dalam segala hal, termasuk UMR-nya. Pada senyum kalau sudah menyinggung UMR ya. Tapi justru istimewanya di situ sahabat Petra ya. Sebuah mall di Jogja sama di Jakarta sama sahabat Petra. Sebuah branding nama baju ya, sama harganya. Ya. Tapi hebatnya beda UMR ya, kalau dibandingkan secara kasar, tapi tetap jalan gitu dan mereka laku gitu. Hebat itu, di Jogja memang istimewa gitu. Kalau di Jakarta tentu saja UMR-nya cukup jauh, 5 lebih gitu kalau nggak salah. Jogja ya sahabat kita sudah tahu. Tapi apapun kalau kita lihat dari sisi positif, itulah istimewanya Jogja. Masih bisa dicaki. Tergantung buat beli apa ya. Kalau buat beli yang branding ya, 1, 2, dapat 2, dapat 3, habis gitu. Tapi sekali lagi karena kita pinter, sekali lagi dan bisa menerapkan budget yang ada, atau tanda

menutup adanya sebuah kritik, tidak menutup adanya sebuah masukan, ya, karena semuanya kan untuk menjadi sebuah istimewa yang benar-benar istimewa adalah berdasarkan adanya masukan, termasuk salah satunya Sobat Petra, kemarin ada sesuatu yang viral, tapi saya yakin Sobat Petra mungkin sudah ada yang baca, tapi ada yang belum. Yang jelas ini sudah ada tanggapan dari pihak yang berwenang, tapi tidak apa-apa, saya bacakan lagi Sobat Petra, bukan untuk menjelekan, tapi ini sebuah kenyataan kemarin viral dan sudah mendapat tanggapan. Karena sekali lagi, untuk menjadi sebuah istimewa adalah proses. Malioboro, siapa tahu yang ada yang tidak tahu Malioboro? Hampir semuanya gitu. Saya juga heran, Malioboro adalah sebuah wilayah yang menjadi magnet tersendiri. Walaupun sebenarnya kalau kita jalan ke kota lain pun banyak yang mirip-mirip, karena di situ pertokoan kiri kanan gitu. Nah, mungkin kalau mau bikin istimewa, mungkin di sebuah wilayah di situ dibikin sebuah acara setiap hari gitu, sehingga orang yang datang bukan hanya melihat toko, lihat barang, tapi melihat sebuah entertain yang sangat Jogja banget gitu. Dan itu dibuat di pinggir jalan yang rutin gitu, seperti di negara lain ada apa namanya gitu. Nah, ini banyak orang pinter mestinya akan Jogja semakin istimewa. Nah, kembali ke tadi Sahabat Petra, sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita lanjut usia lansia kesusahan saat melewati portal di jalan Sirip, ya, Sirip Malioboro, viral di media sosial. Karena kita tahu Sahabat Petra, Malioboro akan terus berbenah dan salah satunya menjadi sebuah daerah pedestrian, ya, khusus untuk pejalan kaki. Tapi dalam rangka itu tentu saja banyak kegiatan, banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk dibuatnya portal berwarna hijau kuning, ya. Dan portal tersebut terpasang sebenarnya cukup rendah. Tapi ada sebuah kasus di mana seorang lansia dengan kursi rodanya tidak bisa melewati itu, sehingga dengan susah payah dibantu oleh sanak keluarga yang mendampinginya. Bahkan dari media sosial beberapa warga sekitar pun terlihat turut membantunya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi Sobat Petra, itu yang terjadi itu adalah sebenarnya ada portal yang dipasang dalam rangka untuk membikin batasan-batasan, ya, sehingga di situ banyak atau kendaraan tidak bisa lewat. Tapi ternyata itu menjadi sebuah masalah sendiri bagi lansia atau teman-teman yang mungkin sedang mau ke sana tapi tidak bisa melewati gitu. Dan ini viral Sobat Petra, dan tentu saja ini menjadi perhatian karena ternyata menjadi sorotan tajam publik. Dan peristiwa ini membuka kembali diskusi penting, ya Sobat Petra, mengenai akses, ya, atau aksesibilitas ruang publik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan teman-teman penyandang disabilitas gitu. Jadi dalam kronologi tersebut untuk Sobat Petra yang belum sempat baca, jadi pemerintah setempat Yogyakarta memasang portal termasuk model desain seperti kayak tombak keraton gitu di sejumlah jalan Sirip atau akses masuk Malioboro sebagai dari bagian persiapan transisi menuju kawasan full pedestrian, jadi bebas kendaraan bermotor. Tapi di lapangan seperti di dalam video ketika beredar tadi, seorang lanjut usia bahkan menggunakan kursi roda dan didampingi keluarga kesulitan besar untuk harus melewati brikade portal tersebut. Ketinggian atau desain pembatas memaksa pejalan kaki, terutama orang tua, untuk membungkuk sangat rendah atau kesulitan bermanuver. Sementara akses bagi pengguna kursi roda dinilai sangat tidak ramah. Jadi not accessible gitu. Tapi yang penting Sobat Petra, ini sudah diterima oleh dinas terkait gitu. Dan sudah direspon Dinas Perhubungan di Sub DIY serta instansi terkait
menyatakan akan

dan segera mengevaluasi desain, tata letak, juga efektivitas portal di Jalan Sirip Malioboro berdasarkan masukan publik tersebut. Demikian juga dari Dinas Pariwisata, ya, juga sudah memberikan masukan atau menerima masukan tersebut dan segera akan ditindaklanjuti. Nah, ini istimewanya Jogja. Ada masukan langsung ditindaklanjuti. Tidak ada yang sempurna, tapi untuk istimewa tentu saja bisa. Dan tentu saja tidak menutup segala masukan. Tapi yang jelas, sahabat Petra, dari peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, terutama teman-teman yang ahli di perencanaan kota, bahwa tata ruang yang modern dan estetik itu, ya, arahnya ke sana tentunya, tidak boleh tetap estetik, tapi bagaimana tidak mengorbankan aksesibilitas universal, aksesibilitas yang umum, ya. Jadi sekali lagi, ruang publik yang ideal harus ramah bagi siapa saja, termasuk anak-anak, ya, lansia, hingga penyandang disabilitas. Jadi konsep menikmati ruang publik benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sahabat Petra. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap cinta Jogja, sahabat Petra.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:35. Cepat banget ya waktu kalau kita menikmati sebuah kegiatan tanpa beban. Pokoknya dengan sebuah semangat gitu, cepat banget. Sudah setengah jam kita. Dan biasanya, Sahabat Petra, sekali lagi biasanya jam 1:30 kita mendengarkan satu lagu gospel. Tapi tadi sudah disampaikan, saya selalu konsisten gitu. Untuk sesuatu yang istimewa, kadang-kadang yang lain harus mundur dulu gitu. Apalagi untuk Jogja ya. Ada sebuah lagu yang mewakili anak muda yang tadi saya sudah sampaikan juga. Belum terlalu lama tapi enak banget dan kayaknya bisa dinikmati oleh siapa saja. Intinya mengangkat sebuah kota yang istimewa selalu menjadi patokan untuk membandingkan rasa cinta kepada seorang yang dia cintai.

0: Sebuah lagu ya, saya yakin Sobat Peter masih di Gita Prima ya. Biasanya di jam 1.30 lebih lah gitu ya, kita di Kos Plus. Tapi sekali lagi karena kita bagian dari Jogja, Kos Plus untuk hari ini kita ganti dengan sebuah lagu yang lagu cukup viral, disuka oleh semua segmen ya. Maka saya coba sebagai gambaran bahwa dalam lagu tadi Jogja itu bisa menjadi sebuah standar dalam sebuah cinta juga gitu ya. Dia mengatakan bahwa seperti Jogja yang istimewa, artinya Jogja mempunyai keistimewaan yang lebih tinggi dibanding cinta sekalipun, sahabat Petra. Mudah-mudahan gak pada kaget dan seneng, tambah seneng, bahkan ada yang semakin ngacungi jempol gitu. Sahabat Petra, kalau kita bicara keistimewaan Jogja yang kita cintai ini, sebenarnya bagaimana untuk kita sebagai orang yang tinggal di Jogja, ciri khasnya apa atau harapannya atau seperti apa sih karakternya gitu. Kalau saya lihat sekilas ya, yang Jogja banget ya, kita yang sebenarnya nggak neko-neko gitu ya, hidupnya tentram di dalam, damai di luar gitu. Kemudian selaras dengan alam, kan gitu, ramah. Orang Jogja kan ramah gitu. Kemudian santun, ya. Kemudian apalagi tidak suka memamerkan kelebihan. Jadi quit luxury versi batin aja gitu. Jadi serta kehadiran kita kalau bisa selalu membawa ketentraman bagi orang di sekitarnya. Ya, itu Jogja banget, sahabat Petra.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. dipersembahkan Be Healthy See, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 58 menit. Terima kasih yang terus mendengarkan Petra, tuh khususnya di Gita Prima. Sudah 1 jam, seneng banget ya. Dan tentu saja mudah-mudahan bisa memberikan hiburan paling tidak untuk sahabat Petra semuanya. Ketemu lagi besok ya dengan suasana yang lebih baik. Sekali lagi, kita tetap mencintai Jogja dan tetap peduli beri masukan, dan tentu saja semakin istimewa. Dan tentu ada kalanya kita memang harus membangun sebuah semangat agar kita semuanya semakin mencintai dan terus semakin melekat. Jadi saya selalu mengatakan, apapun yang terjadi, tetap cinta Jogja. Ketemu lagi besok, sampai jumpa.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.4.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik?

0: Sigma.
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.4.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274 885 4.

0: Pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 104.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang proyek 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah proyek bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: To Dag Kajasindo Bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat,

0: usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hai, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pau, susu dan sepotong roti.

0: suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak. Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Metro FM.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih. Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Xiao Sun, Sun Bakti Sang Cucu. Dikisahkan, tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek, di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di suatu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka. Si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensan seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi, dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Love and Inspiration. Petra 104.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata tradisional. Saudara, ternyata terkikisnya cara tradisional dalam peternakan oleh sistem modern dikeluhkan tidak saja di Indonesia. Ya, setidaknya hal ini juga terjadi di Madrid, Spanyol. Para peternak domba di sana suatu waktu melakukan unjuk rasa. Dan bukan hanya para peternak domba yang turun ke jalan, tetapi juga domba-domba mereka. Ya, mereka membawa lebih dari 2.000 domba turun ke jalan utama di Madrid pada bulan Oktober 2012 lalu. Mereka menuntut agar sistem penggembalaan tradisional dipertahankan. Sebab di negeri itu sistem penggembalaan yang tradisional sudah mulai ditinggalkan sejak abad ke-11. Para peternak itu memiliki hak untuk menggiring domba-domba mereka ke tengah padang dan hutan. Dan belakangan ini, cara itu semakin sulit dilakukan sebab lahan semakin terbatas. Seturut dengan tradisi kuno, mereka juga membayar uang jalan sebesar 25 maravedis ke balai kota untuk menggunakan jalan. Maravedi sendiri adalah koin yang dipergunakan pada abad ke-11. Para pengembala berhak menggunakan jalan sejauh 125.000 km untuk migrasi musiman ternak dari pegunungan dingin ke tempat yang lebih hangat. Sementara pertanian modern lebih banyak mengandalkan hewan ternak karena penggembalaan tradisional seperti itu biayanya cukup mahal. Saudara, memang tidak mudah mempertahankan cara tradisional. Di zaman modern ini, cara-cara tradisional terkadang jauh lebih mahal biayanya daripada cara yang modern dan seringkali sudah sulit untuk dilakukan atau diteruskan. Terkadang mau tidak mau, kita bersedia atau tidak, kita harus merelakan kenyataan bahwa kita harus meninggalkan yang tradisional dan memulai cara-cara yang baru. Kalau cara yang baru terbukti lebih baik dan lebih menguntungkan, ya mengapa tidak mencobanya? Dan masyarakat bergerak, berpindah, serta bercampur. Itulah kenyataannya. Begitu juga dengan kebudayaan, bahasa, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Dunia terus berubah. Perubahan adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita terima. Sejarah umat manusia telah membuktikan bahwa bukan yang paling kuat atau yang paling benar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman itu sendiri. Menyakitkan memang, tetapi ini penting bagi kelangsungan hidup kita di dunia ini. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Pertarungan yang menentukan. Tafsir naratif kisah Yakub dengan titik kelak Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 bagian kedua. Saudara, di penghujung bagian pertama yang lalu kita tiba pada saat-saat manakala Yakub memulai perjalanan panjangnya. Sebuah perjalanan hidup yang berliku-liku dan menakjubkan. Sekarang, mari kita lanjutkan sembari menjadikannya cermin perjalanan hidup kita sendiri. Moga kiranya kita peroleh manfaat yang besar. Dalam perjalanan, Yakub bertemu dengan Allah. Melalui mimpi, ia mendapati dirinya berada di pusar bumi, tempat di bumi manusia yang terhubung dengan surga ilahi melalui sebuah tangga yang gaib, pintu gerbang surga. Malaikat-malaikat Allah tampak turun naik di tangga itu. Lalu, masih dalam mimpi, Tuhan berdiri di samping Yakub dan berfirman kepadanya. Pertama, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah, yakni sekutu Abraham dan Allah Ishak. Kejadian 28 ayat 13. Tersirat, apakah dia juga akan menjadi Allah atau sekutu bagi Yakub? Kedua, Tuhan menjanjikan tiga hal kepada Yakub: tanah, keturunan, serta persekutuan. Kejadian 28 ayat 14 dan 15a. Tujuannya adalah supaya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketiga hal itu yang secara hakiki sama dengan yang dijanjikannya kepada Abraham dan Ishak akan dikukuhkannya dengan tindakan membawa Yakub pulang atau kembali lagi dari pengembaraannya. Tersirat, Tuhan telah memberikan dirinya untuk menjadi Allah atau sekutu bagi Yakub yang turut campur tangan. Pengalaman perjumpaan itu, sekalipun hanya melalui mimpi, sungguh amat penting bagi Yakub. Pengalaman itu menciptakan makna. Allah memperkenalkan diri kepadanya. Allah bersedia menjadi sekutunya. Dan Allah berjanji kepadanya. Betapa menakjubkan. Ia yang terpaksa meninggalkan rumah karena terancam gara-gara sebuah kemenangan melalui tipu daya, beroleh kesempatan untuk hidup dalam naungan Allah. Rasa takjub itu mendorongnya untuk mendirikan tugu peringatan dan menamai tempat itu Beit El, rumah Allah. Itulah monumen kenang-kenangan mistis bertemu dengan Allah di rumahnya di pintu gerbang surga. Tetapi Yakub adalah Yakub, saudara. Ia belum menerima Allah Abraham dan Allah Ishak menjadi Allah Yakub. Allah Abraham dan Allah Ishak akan menjadi Allahnya bila Yakub benar-benar mengalami penyertaan, perlindungan dan pemeliharaannya hingga ia pulang dengan selamat dari pengembaraannya. Barangkali, saudara, sikap Yakub ini menjengkelkan, tetapi jujur. Seorang yang berliku-liku dengan tipu daya membutuhkan kepastian bahwa ia tidak sedang diperdaya. Tuhan sendiri terlihat tidak keberatan dengan kejujuran Yakub yang menjengkelkan itu. Tuhan Allah memang mempunyai agenda untuk Yakub. Dalam kurun waktu 20 tahun,
Allah muncul terutama dalam pengalaman istri-istri Yakub, Lea dan Rahel. Lea yang berjuang untuk mendapatkan cinta suaminya, bersyukur kepada Allah atas kelahiran 4 orang putranya berturut-turut, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Rahel yang dicintai Yakub namun mandul, bersyukur kepada Allah atas anak-anak yang dilahirkan hamba sahayanya Bilha untuknya, yakni Dan serta Naftali. Lea yang juga beroleh anak-anak melalui hamba sahayanya Silpa, yakni Gad dan Asher, bersyukur kepada Allah karena melahirkan 2 anak laki bagi Yakub, yakni Isakar dan Zebulun. Akhirnya Rahel pun melahirkan seorang anak laki-laki, yakni Yusuf, yang membuatnya berkata dengan penuh haru dan syukur, Allah telah menghapuskan aibku, dan berharap agar Allah berkenan mengaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki. Istri-istri Yakub telah merasakan campur tangan Allah dalam pergumulan mereka berumah tangga. Pertanyaannya, apakah Yakub merasakan campur tangan Allah juga? Allah juga muncul dalam percakapan Laban dan Yakub ketika mereka bernegosiasi tentang pekerjaan dan upah yang ditawarkan Laban kepada keponakan sekaligus menantunya itu. Namun, baru di penghujung masa 20 tahun itu, Allah kembali menemui Yakub dan berfirman kepadanya. Kali ini Allah menyeru Yakub pulang sembari menjanjikan penyertaannya. Setelah berembuk dengan kedua istrinya, Yakub meninggalkan rumah dan peternakan Laban, lalu menempuh perjalanan pulang ke kampung halaman. Allah segera memenuhi janji penyertaannya. Ketika Laban mengejar Yakub, Allah tidak tinggal dia. Melalui mimpi, Allah memperingatkan Laban. Ujung-ujungnya, Yakub gak diapa-apain dan boleh melanjutkan perjalanan pulang dengan tenang. Tapi, apakah Yakub memahami kenyataan tersebut sebagai wujud penyertaan Allah? Tuhan bermaksud mencelikkan mata Yakub supaya orang pilihannya yang satu ini dapat melihat penyertaannya. Bukan kebetulan bila malaikat-malaikatnya menemui Yakub, Kejadian 32 ayat 1. Merasa takjub, Yakub menyebut malaikat-malaikat itu bala tentara Allah. Ia juga menamai tempat perjumpaan dengan utusan-utusan ilahi itu Maha Naim. Tapi, apakah dengan begitu mata Yakub telah tercelikkan? Boleh jadi. Tapi sementara jalan pulang mengantarnya semakin dekat dengan rumah dan kampung halamannya, matanya kian kabur untuk dapat melihat penyertaan Allah. Tercekam, Yakub agaknya sadar bahwa ia tidak mempunyai banyak pilihan. Pulang berarti bertemu kembali, tidak hanya dengan ayah dan ibunya, Ishak dan Rebka, tapi juga dengan Esau, kakaknya. Inilah persoalannya. Bukankah ia telah meninggalkan rumah karena konflik dengan Esau? Konflik yang membara dengan api amarah dan dendam kesumat Esau kepadanya. Konflik yang mengancam nyawanya. Sekarang, ketika ia kembali, masihkah api kebencian itu menyala-nyala? Yakub berpikir keras. Sebelum perjumpaan terjadi, ia merasa perlu untuk menjajaki perasaan kakaknya. Ia pun mengutus orang-orangnya kepada Esau. Mereka harus menyampaikan pesan Yakub kepada Esau. Pesan yang menampilkan Yakub sebagai seseorang yang merendahkan diri di hadapan Esau.
Ia menyebut dirinya hambamu Yakub dan menyapa Esau, tuanku Esau. Yakub memohon belas kasihannya dengan menyebut dirinya tinggal sebagai orang asing selama ini dan supaya aku mendapat kasihmu. Tanggapan Esau, saudara, tidak jelas. Sekurang-kurangnya bagi orang-orang yang diutus Yakub. Esau mengatakan bahwa ia ingin menemui Yakub. Dalam pada itu, 400 orang mengiringinya. Mendengar laporan orang-orangnya, Yakub merasa sangat takut dan sesak hati. Celaka, Esau pasti datang menemuiku untuk membalas dendam. 400 orang mengiringinya. Siapakah mereka kalau bukan orang-orang padang belantara seperti Esau yang temperamental dan condong pada satu bahasa, yakni bahasa kekerasan bahkan penumpahan darah. Yakub merasa nyawanya juga nyawa anak-anaknya dan nyawa istri-istrinya dalam bahaya. Dalam ketakutannya, saudara, Yakub melakukan tiga hal. Pertama, ia membagi rombongannya menjadi dua kelompok. Pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kejadian 32 ayat 8. Semacam minus malum alias the choice of lesser evil. Lebih baik mati satu daripada dua-duanya. Lebih baik ada yang diselamatkan daripada tidak ada sama sekali. Kedua, Yakub berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Yakub mengungkapkan ketakutannya. Ia mohon Allah meluputkan dia dari Esau. Permohonan itu dilandasi firman Allah berupa perintah dan janji. Perintah supaya Yakub pulang dan janji bahwa dia akan berbuat baik kepada Yakub. Permohonan itu juga dinafasi oleh pengakuan tentang kasih setia Allah selama 20 tahun kepada Yakub. Sesuatu yang menurut Yakub tidak layak diterimanya. Anehnya, saudara, Yakub menyapa Allah dengan sebutan Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, bukan Allahku. Ini mengingatkan kita, saudara, pada kata-katanya ketika berdoa di Betel, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allahku, ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kejadian 28 ayat 20 dan 21. Allah telah menyediakan diri untuk menjadi sekutu Yakub dan menjadikan Yakub sekutunya. Tapi Yakub belum menerima kesediaan Allah. Alasannya

pernah menjadi Allahku. Sebuah kejujuran yang di satu sisi sangat menjengkelkan, namun pada saat yang sama kedengaran mengharukan. Yakub si tricky master mengalami kesulitan untuk mempercayai Allah sepenuhnya sebelum Allah memenuhi janjinya untuk membawa Yakub pulang dengan selamat. Lihat Kejadian 28 ayat 15. Ketiga, Yakub menyiapkan bingkisan berupa 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kejadian 32 ayat 14 dan 15. Untuk siapa itu semua? Untuk Esau tentunya. Untuk apa tujuannya? Untuk semoga saja mendamaikan hati Esau supaya murkanya surut dan menerima Yakub dengan baik. Yakub menyebutnya persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Kejadian 32 ayat 18. Suatu ironi terjadi. Kata ucapan ilahi atau orakel ilahi, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25 ayat 23. Ishak berkata kepada Esau, engkau akan menjadi hamba adikmu. Kejadian 28 ayat 4. Tapi kini, dalam ketakutannya, Yakub ingin memberikan persembahan kepada Esau. Ia menyebut dirinya sendiri hambamu dan Esau tuanku. Kenyataan tampil sebagai kebalikan dari orakel ilahi dan perkataan Ishak. Kalaupun itu merupakan taktik Yakub, sekurang-kurangnya ada satu hal yang pasti. Ketakutan telah mengubah cara pandang terhadap relasi. Aku bukan tuanmu, engkau bukan hambaku. Akulah hambamu, engkaulah tuanku. Dalam pada itu, dalam artian tertentu, seperti juga dikatakan Ishak, agaknya Esau telah berusaha sungguh-sungguh dan melemparkan kuk perhambaan dari tengkuknya. Kejadian 27 ayat 40. Tetapi setelah melakukan ketiga hal itu, apakah Yakub berhasil membebaskan dirinya dari ketakutan? Jawabnya tidak. Itulah sebabnya setelah keluarga besar dan harta bendanya, ia seberangkan ke tepian sebelah barat sungai Yabok. Tak lain tak bukan merupakan bagian dari tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah. Yakub tinggal seorang diri. Kejadian 32 ayat 24. Ia tinggal seorang diri di sisi sebelah timur sungai Yabok. Yakub larut dalam kesendirian yang sendu. Ia tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Malam itu. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Kita akan menyambungnya.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat

0: mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah mentari,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku. Hai Israel, engkau tidak akan kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bersorak-soraklah hai rahim bumi. Bersoraklah dengan gembira, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan memperlihatkan keagungannya di Israel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Renungan hari ini berjudul, Diingat dan Tidak Dilupakan. Ketika membuka album foto kenangan, kita mencoba mengingat kembali peristiwa, tempat, dan orang-orang di balik foto tersebut. Kadang kita bisa mengingat kembali dengan jelas, tapi tidak jarang kita kesulitan mengingat tempat, waktu, bahkan orang-orang di dalamnya. Ingatan kita sangat terbatas dan bisa lupa. Seperti foto lama yang mulai pudar, kita takut dilupakan. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah bisa melupakan kita? Di tengah-tengah masa gelap yang dihadapi umat Israel, Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 44 ayat 21, "Engkau tidak akan kulupakan." Allah bukan sekadar memotret kita dari jauh, tetapi Dialah yang membentuk kita. Kata membentuk dalam bahasa Ibrani yatsar berarti Ia membentuk kita dengan sengaja, seperti tukang periuk membentuk tanah liat, teliti, penuh kasih, satu persatu. Meskipun kita berdosa, Ia menghapus semuanya seperti kabut. Kabut lenyap tanpa bekas, dan sebagai bukti, Ia menyebut nama Kores 150 tahun sebelum Ia lahir. Kores, raja asing itu menjadi alat keselamatan di tangan Tuhan. Allah adalah pribadi yang mengingat umatnya dan memegang kendali atas sejarah. Mungkin hari ini kita merasa seperti foto usang yang mulai dilupakan oleh teman, oleh dunia, bahkan oleh diri sendiri. Namun Allah berkata, "Engkau tidak akan kulupakan." Keberadaan Kores yang disebut sebagai hambaku adalah gambaran dari kehadiran Kristus sebagai juru selamat manusia. Dosa dan masa lalu kita yang kelam dihapus melalui darah Kristus, Sang Anak Domba Allah. Di dalam Kristus, Allah mengenal dan mengingat keberadaan kita sebagai milik-Nya. Nama kita terukir, bukan di album yang berdebu-debu

telapak tangan Sang Pencipta. Album kehidupan kita ada di tangannya, karena kita tidak dilupakannya. Nama kita terukir di telapak tangan Tuhan, kita tidak akan pernah dilupakannya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Doa Malam edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita mulai menaikkan doa-doa kita. Dalam hening, saudara dipersilahkan mendoakan satu atau dua orang yang saat ini berada dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, dalam kepedihan hidup. Sebutlah namanya dalam doa saudara di tengah teduh dan heningnya malam ini. Dipersilahkan bagi saudara untuk berdoa.

Ya Allah, ingatlah nama-nama yang kami sebut dalam doa-doa kami. Curahkan belas kasih-Mu kepada mereka. Temanilah mereka melewati musim-musim kehidupan yang berat ini. Ingatlah juga kami semua, sebab kami pun rapuh dan letih. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, bahkan ketika kami harus berjalan di dalam jalan penderitaan Kristus sebagai murid-murid-Nya. Terkadang kami takut, merasa tidak kuat, dan ingin berhenti. Namun mampukanlah kami di dalam anugerah-Mu untuk tetap melangkah setia mengikut Kristus. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, juga bagi kami yang sedang menuju masa-masa itu. Di dalam rahmat-Mulah kiranya kami menua. Biarlah tubuh ini merapuh, tetapi kami mau tetap menghidupi cinta kasih kami kepada Tuhan dengan penuh kegembiraan. Kuatkanlah kami agar boleh menuntaskan panggilan kami sebagai saksi dan teladan iman bagi anak cucu kami. Dan ketika bayang-bayang maut semakin mendekat, jangan biarkan kami tenggelam dalam kehampaan, melainkan penuhilah kami senantiasa dengan damai sejahtera-Mu. Ya Allah kami yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun kami sendiri yang tengah merasakan kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap bagian tubuh kami, bahkan yang terkecil sekalipun, ada dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang membentuknya. Karena itu kami percaya bahwa tak ada satupun yang terlepas dari kedaulatan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap berharap dan tidak menyerah. Kuatkanlah kami yang saat ini berjuang di dalam diam, melawan ketakutan, melawan keputusasaan atas sakit penyakit yang kami rasakan. Berkatilah setiap perawatan yang kami terima, setiap tangan yang merawat dan mendampingi kami, sehingga melalui semuanya itu, penyakit kami boleh terangkat. Ya Allah, sumber kekuatan dan penghiburan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, ataupun diri kami yang saat ini mungkin sedang ada dalam kedukaan, karena ada anggota keluarga terkasih yang berpulang kepada-Mu. Ya Allah, jenguklah kami, berikanlah penghiburan. Berkatilah keluarga-keluarga kami yang tengah berduka ini, agar kebersamaan keluarga yang ada boleh menjadi ruang rahmat Tuhan untuk memulihkan diri. Ruang rahmat Tuhan untuk kami boleh menangis bersama. Ruang rahmat Tuhan untuk kami mengenang kebaikan-Mu, sekaligus meletakkan harapan kami untuk menghadapi hari esok. Ya Tuhan Allah, Sang Pemulih Kehidupan, kami berdoa bagi kami yang sedang terhimpit, bahkan terbentur persoalan yang besar dalam hidup kami. Kami yang saat ini merasa gagal dalam relasi. Kami yang tengah terjebak dalam situasi konflik, baik dalam pernikahan, dalam studi, ataupun dalam pekerjaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan menghadapi ini semua. Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan. Teguhkanlah kami untuk berani melangkah dan memperjuangkan kembali segala sesuatu yang tengah terasa runtuh dan gagal ini. Sebab kami percaya Engkau Allah yang menopang kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kiranya Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kami dalam melalui hari-hari yang terasa muram ini, agar kami, sekalipun masih ada dalam pergumulan, kami tetap menjadi pribadi yang menghidupi kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya Engkau Tuhan Allah kami yang membukakan jalan keluar atas pergumulan kami.
Ya Bapa yang penuh dengan kebaikan, kami berdoa bagi semua anak-anak. Berkatilah kami Tuhan, agar di usia anak-anak ini, kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Bimbinglah kami anak-anakmu ini, agar kami boleh menemukan lingkungan persahabatan yang baik, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk pergaulan yang merusak. Tuntunlah kami pula Tuhan, agar memiliki ketekunan, sehingga kami anak-anakmu ini pada akhirnya nanti boleh menggenapi rancangan Tuhan yang indah atas masa depan kami. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, kami berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada. Kiranya gereja-gerejamu boleh menjadi tanda cinta di tengah dunia yang sungguh Engkau kasihi ini. Dunia yang kini sedang ada dalam kemuraman, sebab permusuhan terjadi di berbagai tempat, kekerasan dan ketidakadilan mewarnai kehidupan sehari-hari, serta kerusakan alam menjadi keadaan yang seolah diwajarkan. Teguhkanlah kami, gereja-gerejamu ini, untuk berani bersuara, bahkan bertindak secara nyata. Jangan biarkan kami menjadi garam yang tawar atau pelita yang tertutup. Tetapi mampukanlah kami sungguh-sungguh menghadirkan terang dan pengharapan di tengah kehidupan. Ya Allah yang berdaulat atas segala bangsa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar segala peristiwa, pergumulan, dan proses yang terjadi di bangsa ini boleh menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa agar segala upaya untuk memajukan bangsa ini, Tuhan yang sertai dan pimpin. Berkatilah mereka yang memperjuangkan kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan, baik mereka yang berada di dalam pemerintahan ataupun mereka yang berada di luar pemerintahan. Biarlah kami boleh melangkah lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Biarlah segenap rakyat Indonesia, khususnya mereka orang-orang kecil dan lemah, yang selama ini seringkali terpinggirkan, boleh merasakan adanya keadilan dan kemanusiaan yang ditegakkan. Ya Allah yang memelihara hidup kami, di penghujung hari ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kuasamu. Dalam kerapuhan kami ketika kami beserta seluruh keluarga kami terlelap tidur, kami mohon perlindunganmu atas segenap raga dan jiwa kami ini. Ataupun jika ada di antara kami atau saudara-saudara kami yang masih harus bekerja di sepanjang malam ini, kiranya naungan perlindunganmu jangan pernah berlalu dari kami. Demikianlah ya Allah doa kami, dengarkanlah seru doa kami ini, yang kami himpun bersama dengan segala hal yang tak terucap, baik ratapan, rasa syukur, keberserahan diri, maupun pengharapan kami. Dan doa ini, ya Allah, kami haturkan kepadamu, di dalam nama Dia Sang Kebenaran, yang telah menyibakkan cintamu Bapa, dan mengatakan kepada dunia bahwa sekali-kali Engkau tidak melupakan dunia ini, yaitu Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, doa malam edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026.
Kiranya sejenak kebersimpuhan kita di hadirat Allah ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kali ini bersama dengan saya, Trinur Adi, pendeta di GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pagi ini kami kembali mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk malam yang telah kami lewati dalam naungan dan pemeliharaan-Mu. Di tengah tidur dan istirahat kami, Engkau tetap berjaga atas kehidupan kami. Dan pagi ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara, menjalani hari yang baru, dan kembali menerima kehidupan sebagai anugerah-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami memasuki hari ini dengan keadaan hati yang berbeda-beda. Ada di antara kami yang menyambut pagi dengan sukacita. Ada pula yang sedang memikirkan banyak hal yang harus dikerjakan. Ada yang mungkin bangun dengan hati yang berat. Ada juga yang sedang membawa persoalan dari hari-hari sebelumnya yang belum selesai. Namun apapun keadaan kami pagi ini, kami bersyukur. Karena kami tidak menjalani hari ini sendirian. Engkau hadir bersama kami. Oleh karena itu, ketika kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu, tolonglah kami untuk mengambil waktu sejenak dari kesibukan kami. Tenangkan dan lembutkan hati kami, bukakan pikiran kami, dan mampukan kami untuk mendengar suara-Mu di tengah berbagai suara yang memenuhi kehidupan kami. Bila pagi ini ada hal-hal yang belum kami mengerti, ajarlah kami untuk tetap percaya. Bila ada perjalanan yang terasa berat, ingatkan kami bahwa Engkau tetap menyertai. Dan bila hati kami sedang lelah, biarlah firman-Mu kembali mengarahkan hati dan pandangan kami kepada-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah mengikuti Tuhan, yang didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 17 ayat 1-15. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepada-Mu karena Engkau menjawab aku, ya Allah.
Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada kalanya mengikuti Tuhan terasa begitu sederhana. Ketika hidup berjalan baik, kita mudah berkata, "Saya percaya kepada Tuhan." Ketika doa kita dijawab, kita mudah bersyukur. Ketika apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kita mudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Tetapi bagaimana jika keadaan tidak seperti itu? Bagaimana jika kita sudah berusaha melakukan yang benar, tetapi hidup tetap terasa tidak adil? Bagaimana kalau kita sudah berusaha setia, tetapi justru orang lain yang berlaku tidak jujur, yang tampaknya mendapat keuntungan? Bagaimana kalau kita sudah berusaha menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga hidup kita, tetapi tetap saja kita disalahpahami? Dan lebih jauh lagi, bagaimana kalau kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi keadaan belum juga berubah? Mungkin pada saat seperti itu, persoalannya bukan lagi apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Persoalannya adalah, masihkah kita mampu terus mengikuti Tuhan ketika kita tidak lagi memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur pasal 17 membawa kita masuk dalam pergumulan semacam itu. Pemazmur datang kepada Tuhan dengan sebuah keluhan yang sangat manusiawi. Ia merasa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Ia merasa sudah berusaha hidup benar, bahkan berkata bahwa Tuhan telah menguji hatinya dan tidak mendapati kejahatan dalam dirinya. Namun, di sekelilingnya masih ada orang-orang yang mengepungnya. Masih ada ancaman, masih ada ketidakadilan, masih saja ada orang-orang yang membuat hidupnya tertekan. Maka pemazmur datang kepada Tuhan dan berkata, kurang lebih, "Tuhan, dengarkanlah aku. Tuhan, lihatlah apa yang terjadi. Tuhan, engkau tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatiku." Seolah-olah pemazmur sedang berkata, "Tuhan,
aku sudah tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan hidupku kepada manusia. Karena itu, sekarang aku membawanya kepadamu. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin inilah salah satu makna mengikuti Tuhan yang sering kita lupakan. Mengikuti Tuhan bukan berarti kita selalu mampu menjelaskan hidup kita. Kadang-kadang kita justru tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi. Kita tidak mengerti mengapa orang baik harus mengalami kesulitan. Kita tidak mengerti mengapa usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh kok tidak kunjung membuahkan hasil. Kita tidak mengerti mengapa doa yang terus dipanjatkan belum mendapatkan jawaban yang seperti kita harapkan. Kita juga tidak selalu mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita berjalan melalui jalan tertentu. Dan mungkin kita sering merasa bahwa sebagai orang percaya, kita seharusnya mempunyai jawaban untuk semua itu. Seolah-olah kalau iman kita kuat, kita akan selalu bisa berkata, "Oh, saya mengerti mengapa Tuhan melakukan ini." Padahal tidak selalu demikian. Ada bagian-bagian kehidupan yang memang tidak dapat kita jelaskan. Ada peristiwa yang tidak segera menemukan maknanya. Ada pengalaman yang untuk sementara waktu hanya bisa kita jalani, bukan kita pahami. Dan di dalam keadaan seperti itu, iman tidak selalu berarti menemukan jawaban. Kadang-kadang iman justru berarti keberanian tetap melangkah, sekalipun membawa begitu banyak pertanyaan. Sahabat Petra yang terkasih, itulah yang dilakukan pemazmur. Ia tidak datang kepada Tuhan dengan semua jawaban, tetapi ia justru datang dengan persoalan. Ia tidak datang dengan kehidupan yang sudah rapi, tetapi ia justru datang dengan hidup yang sedang berantakan. Ia tidak datang dengan hati yang sepenuhnya tenang, tetapi ia justru datang dengan hati yang begitu tertekan. Pemazmur sungguh tahu kepada siapa ia harus membawa semuanya itu. Ketika ia mengungkapkan, "Dengarkanlah Tuhan," mungkin inilah salah satu bentuk kesetiaan yang paling sederhana sekaligus paling dalam. Sahabat Petra yang terkasih, dari sinilah kita kemudian dapat memaknai apa artinya mengikuti Tuhan. Ketika kita tidak mengerti kehidupan, kita tetap tahu kepada siapa kita datang. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita masih tahu kepada siapa kita berdoa. Ketika kita tidak mampu menjelaskan diri kita kepada manusia, kita masih percaya bahwa Tuhan mengenal hati kita. Dan bukankah itu adalah makna dari mengikuti Tuhan? Mengikuti Tuhan tidak selalu berarti mengetahui kemana jalan akan membawa kita. Kadang-kadang mengikuti Tuhan justru berarti, "Tuhan, saya tidak mengerti jalan ini, tetapi saya tahu kepada siapa saya membawa ketidakmengertian ini." Sahabat Petra yang terkasih, menariknya, Mazmur pasal 17 tidak berhenti pada keluhan. Mazmur ini bergerak menuju sebuah pengakuan yang sangat indah di bagian akhirnya. Ayat 15 berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu." Perhatikanlah sungguh-sungguh ungkapan pemazmur ini. Seolah-olah setelah seluruh cerita tentang musuh, ancaman, ketidakadilan, dan kepungan, pemazmur kemudian berhenti sejenak dan berkata, "Ya, semua itu memang ada. Ya, aku memang sedang tertekan.
Ya, aku memang belum melihat jalan keluar. Tetapi aku, ya, aku akan memandang wajah-Mu ya Allah. Disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Pemazmur tidak mengatakan bahwa semua masalahnya sudah selesai. Ia tidak mengatakan bahwa musuh-musuhnya telah pergi. Ia tidak juga mengatakan bahwa ketidakadilan sudah diperbaiki. Ia tidak mengatakan bahwa seluruh pertanyaannya sudah terjawab. Keadaannya belum tentu berubah. Tetapi yang jelas terjadi,

puncak perjalanan iman, justru ketika di tengah segala keadaan kehidupan yang belum berubah, kita tahu kemana semestinya kita akan mengarahkan wajah kita. Karena ada saat-saat tertentu dalam kehidupan, persoalan terbesar kita bukan lagi apa yang terjadi di luar diri kita. Persoalan terbesar kita justru adalah kemana kita memandang ketika semua itu terjadi. Kita bisa terus memandang masalah. Kita bisa terus menghitung dan mengingat-ingat siapa yang menyakiti kita. Kita bisa terus menghitung dan mengingat-ingat berbagai ketidakadilan yang kita alami. Atau kita bisa terus membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Tidak ada habisnya. Kita bisa terus bertanya, kenapa ya mereka bisa? Kenapa saya tidak? Kenapa ya orang yang berbuat tidak benar justru kelihatannya baik-baik saja dan seterusnya? Dan semakin lama kita memandang semuanya itu, semakin sempitlah dunia kita. Bukan karena persoalannya tidak nyata. Persoalannya nyata. Ketidakadilannya mungkin benar-benar terjadi. Lukanya mungkin sungguh-sungguh ada. Tetapi, ketika seluruh perhatian kita hanya tertuju kepada semua itu, perlahan-lahan kita kehilangan kemampuan untuk melihat satu hal yang berarti. Melihat bahwa Tuhan masih ada. Oleh karena itu pemazmur berkata, aku akan memandang wajah-Mu. Bukan berarti ia menyangkal masalah. Bukan berarti ia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia hanya tidak mau membiarkan masalah menjadi satu-satunya hal yang memenuhi pandangannya. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam keadaan seperti itu. Kita sudah lama mengikuti Tuhan, sudah sekian lama mendoakan sesuatu, sudah berusaha melakukan yang terbaik, sudah berusaha menjaga kehidupan sedemikian rupa. Tapi entah mengapa, ada bagian hidup yang belum juga berubah. Mungkin kita mulai lelah. Mungkin kita bahkan mulai bertanya, untuk apa saya terus melakukan yang benar? Untuk apa saya tetap berusaha? Apakah kesetiaan ini masih ada gunanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu berarti kita sudah kehilangan iman. Kadang-kadang itu berarti kita sedang mengalami kelelahan dalam perjalanan iman. Dan Tuhan tidak sedang menegur kita karena kita lelah. Justru Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya dengan segala kelelahan itu. Maka, ayo, bawa pertanyaan itu kepada Tuhan. Bawa kekecewaan itu kepada Tuhan. Bawa kebingungan itu kepada Tuhan. Bahkan, bawalah bagian dari kita yang ingin menyerah itu kepada Tuhan. Sebab mengikuti Tuhan bukan berarti kita harus selalu tampil kuat di hadapannya. Kita boleh kok datang sebagai orang yang tidak mengerti. Kita boleh kok datang sebagai orang yang sedang kecewa. Kita boleh datang sebagai orang yang sedang bertanya-tanya. Yang penting adalah jangan berhenti datang. Maka sahabat Petra yang terkasih, barangkali hari ini kita tidak perlu memaksakan diri untuk mempunyai semua jawaban. Mungkin kita tidak perlu buru-buru memahami mengapa ya hidup berjalan seperti ini. Ada hal-hal yang memang untuk sementara belum dapat kita mengerti. Tetapi kita dapat melakukan satu hal, menentukan kemana kita akan mengarahkan wajah kita. Biarpun hari ini kita sedang kecewa, mari tetap arahkan wajah kita kepada Tuhan. Atau ketika hari ini kita sedang bingung, sedang lelah karena merasa sudah

berusaha hidup benar tetapi keadaan belum berubah, atau ketika kita sudah begitu jenuh dengan berbagai keadaan dan tidak memiliki lagi kata-kata untuk berdoa, mari tetap arahkan wajah kepada Tuhan, datanglah saja kepadanya. Sebab mengikuti Tuhan bukan selalu tentang langkah yang besar. Kadang-kadang mengikuti Tuhan hanyalah berarti bahwa hari ini kita masih datang kepadanya. Saat kita belum mampu menjelaskan hidup kita, kita masih tahu kepada siapa kita membawanya. Ketika kita belum melihat jalan keluar, kita masih tahu kepada siapa kita harus menyerahkan perjalanan ini. Juga ketika keadaan belum berubah, kita masih dapat memilih untuk mengubah arah pandang kita. Karena pada akhirnya, mengikuti Tuhan bukanlah tentang selalu mengetahui kemana kita sedang berjalan, melainkan tetap tahu siapa yang kita ikuti, bahkan ketika jalan di depan kita belum jelas. Keadaan mungkin belum berubah. Jalan hidup mungkin belum menjadi mudah. Jawaban mungkin belum datang. Tetapi biarlah kiranya kita seperti pemazmur yang pada akhirnya dapat berkata, aku akan memandang wajahmu. Dan selama wajah kita masih tertuju kepadanya, itu artinya kita belum berhenti untuk tetap setia mengikutinya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kami mengakui bahwa tidak selalu mudah mengikuti-Mu. Ada perjalanan yang dapat kami mengerti, tetapi ada juga perjalanan yang membuat kami bertanya-tanya. Ada doa yang segera kami lihat jawabannya, tetapi ada pula doa yang sampai hari ini masih kami bawa dalam penantian. Kadang-kadang kami ingin memahami semuanya, Tuhan. Kami ingin tahu mengapa sesuatu terjadi. Kami ingin tahu kapan keadaan akan berubah. Kami ingin tahu apakah segala upaya kami ini sungguh-sungguh ada artinya. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak harus memiliki semua jawaban itu untuk tetap percaya kepada-Mu. Justru ajarlah kami untuk tetap membawa kehidupan kami kepada-Mu. Ketika kami tidak mampu menjelaskan apa yang sedang kami alami, biarlah kami tetap datang kepada-Mu. Ketika kami merasa tidak mampu membela diri, ingatkan kami bahwa Engkau mengenal hati kami. Ketika kami lelah menghadapi keadaan yang tidak kunjung berubah, jangan biarkan kelelahan itu membuat kami kehilangan arah. Tuhan, kami mungkin tidak dapat mengubah semua keadaan yang ada di hadapan kami. Tetapi kami memohon, ubahlah arah pandang kami. Ketika mata kami terlalu lama tertuju kepada masalah, arahkanlah kembali kepada-Mu. Ketika hati kami dipenuhi kekecewaan, ingatkan kami bahwa Engkau masih menyertai. Ketika kami mulai bertanya, apakah masih ada gunanya semua upaya ini? Teguhkan kembali hati kami untuk tetap berjalan dan memperjuangkannya bersama-Mu. Sebab kami tidak tahu seperti apa hari ini akan berlangsung. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Tetapi kami tahu kepada siapa kami menyerahkan semuanya. Karena itu, seperti pemazmur, biarlah kami pun dapat berkata, aku memandang wajah-Mu.
Ya Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Naungilah langkah kami. Jagalah hati dan pikiran kami. Dan ketika nanti kami menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan ini, mampukan kami untuk tetap mengingat bahwa Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya, Trinur Ati, Pendeta di GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra Streaming Radio.
3: Percaya, engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Petra. Petra. Streaming.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Petra,
6: Streaming Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dicangkokkan dalam Kristus. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita, agar dia dapat menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8.
1: Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti carang dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pengusaha kebun anggur menanam dan merawat pohon-pohon anggur dengan tujuan melihat tanaman itu menghasilkan buah anggur. Bapa sebagai pengusaha kebun anggur kita juga mengharapkan kita menghasilkan buah rohani. Dia ingin karakter kita menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang dijadikan dengan kasih, damai sejahtera, dan belas kasihan, bukan dengan kebencian, kemarahan, dan pementingan diri sendiri. Untuk tujuan ini, orang-orang percaya harus dicangkokkan ke dalam Yesus Kristus, pokok anggur yang hidup. Lukas pasal 4 ayat 1 menjelaskan, Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Setelah dia dibaptis, hidup dan pelayanan Yesus adalah hasil pemberdayaan Roh Kudus. Dan ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan mengutus penolong yang sama untuk tinggal di dalam kita. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur, sari-sari makanan dari pokok anggur mengalir ke ranting yang dicangkokkan, memberi kehidupan dan kemampuan untuk menumbuhkan buah yang sesuai dengan jenis tanaman itu. Ranting dan pokok anggur menjadi satu, dan agar hal itu terjadi pada kita, kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia, diteguhkan dalam iman, dan melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 7. Saudara pendengar, pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus mengalirkan hidupnya di dalam kita. Ketika kita setia mengikut Tuhan, sukacita dan damai sejahtera kita tidak tergantung pada situasi. Dia yang menjadi tempat kita berakar, itulah sumber sukacita dan damai sejahtera kita.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Streaming Petra.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
15: Mana Kampus?
16: Petra. Streaming radio.
17: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
18: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi, sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di program Bun Pagi hari ini. Di awal bulan baru, kami juga berharap sahabat Petra ada dalam semangat baru, kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kami akan menemani Anda dengan program Bun Pagi dan tentu saja dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Dan bagi sahabat Petra yang ingin request lagu-lagu rohani, kami menunggu request lagu Anda dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Request lagu-lagu Anda akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di pagi hari yang penuh berkat ini sahabat Petra, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita semuanya, petunjuk kehidupan bagi orang-orang percaya. Pagi hari kita juga akan dilengkapi dengan inspirasi kehidupan iman dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya mengajak para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada, mari kita terus menaikkan puji syukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya, hari ini kita diperkenankan memasuki bulan September 2026. Kiranya para pendengar Radio Petra dimanapun saudara berada, selalu diberkati Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, kesuksesan, dan damai sejahtera. Amin. Melalui embun pagi, Selasa 1 September 2026, kita kembali akan mengkhususkan waktu mendengar, merenungkan firman Tuhan melalui radio kesayangan kita, Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Mbun pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Putiarta dari GKJ Kebon Agung Minggir. Sahabat Petra, tema mbun pagi saat ini, setia dari awal mula, didasarkan dari kitab Perjanjian Baru Wahyu 3 ayat 7-13. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami bersyukur kehadirat-Mu oleh karena besar kasih-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana ada, diberkati oleh Tuhan terlebih pagi hari ini, ketika kami dibangunkan dari berbaring beristirahat, Engkau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Hari ini kami akan melanjutkan berbagai aktivitas berupa pekerjaan dan juga pelayanan kami. Kami mohon hadirat Bapa menyertai setiap langkah yang kami lakukan dalam hidup kami, agar dimanapun Engkau menempatkan kami, hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu, embun pagi, firman-Mu yang menjadi suluh atas kehidupan kami akan menerangi dan menuntun kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13, saya berharap saudara-saudara akan membacanya dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Saya hanya membacakan salah satu bagian ayat yang menjadi nats pilihan kita untuk kita renungkan di ayat yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal Aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia itu adalah kesetiaannya. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebab
dalam relasi atau hubungan kita dengan sesama, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di sekolah, terlebih dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan begitu sangat menyukai kesetiaan sehingga Dia berjanji untuk menjaga dan melindunginya. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi membutuhkan pembuktian lewat tindakan yang nyata. Untuk membuktikan kesetiaan, maka yang diperlukan adalah proses atau ujian di dalam kehidupan kita. Di dalam nats yang kita baca di saat embun pagi ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk melihat bagaimana luar biasanya jemaat Tuhan di kota Philadelphia. Mereka itu tidak memiliki kekuatan besar, tetapi mereka itu sungguh mampu untuk tetap mempertahankan iman mereka dalam kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan, kalau kita baca utuh, sesungguhnya jemaat di Philadelphia itu bukanlah jemaat yang dikatakan besar, mereka bukan juga sebagai jemaat yang kuat. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui bahwa kekuatan mereka itu tidak seberapa. Ini menunjukkan bahwa mereka itu bukanlah jemaat yang kuat. Kekuatan mereka itu kecil, tidak seberapa, tetapi mereka sungguh sangat setia kepada Tuhan manakala mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan oleh karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka itu diberkati oleh Tuhan karena mereka melakukan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana mereka telah menjaga firman Tuhan di dalam hati mereka, maka Tuhan pun akan menjaga dan melindungi mereka di dalam masa kesusahan yang mereka alami dan mereka rasakan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, belajar dari jemaat Philadelphia, penderitaan yang datang pada kita itu sebetulnya salah satu ujian. Di kitab Yakobus, Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia, tetapi Tuhan itu menguji manusia, menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, jika kita tetap mau berserah dan bersandar kepada firman Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan, diberikan kepercayaan untuk menjadi berkat pula bagi orang lain, bagi sesama di sekitar kita. Bahkan kita juga akan mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah dan tentu pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Tuhan yang berotoritas dalam segala hal yang ada di bumi dan juga di surga. Dengan demikian, kita itu diingatkan agar memegang apa yang ada dalam diri kita, yaitu sikap tekad yang tidak berubah terhadap iman kita, iman Kristen, beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan iman kita sampai kepada kesudahan.
Inilah yang saya sampaikan bagi saudara-saudara melalui embun pagi saat ini. Setetes embun pagi akan memberikan kelegaan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita pun akan dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa kembali. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa, di saat pagi hari ini Engkau memperkenankan kami semua untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur karena melalui Radio Petra, kami selalu dikuatkan melalui embun pagi, bahkan juga dalam kebersamaan di doa malam, dan juga melalui siaran-siaran yang lain yang diprogramkan oleh Radio Petra. Berkatilah Radio Petra, berkatilah sesama kami, saudara kami, keluarga kami. Lindungilah kami semua supaya hari ini kami dimampukan untuk melalui hari ini dengan baik di dalam berkat dan anugerah Tuhan saja. Ampunkan dosa kami bila mana ketika kami memperhatikan dan mendengarkan firman-Mu terdapat dosa bagi kami semua. Oleh karena itu kami mohon di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra, embun pagi hari ini Selasa 1 September 2026. Kiranya embun pagi ini akan memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan bagi kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Dan akhirnya, saya Pendeta Agung Putiarta mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bud Pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan mengirimnya ke nomor kami di 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang masih belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sahabat Petra suka. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan kira-kira pukul 8. Sahabat Petra, bagi kita yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, sangat penting bagi kita untuk menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan lingkungan kita berada. Dengan bisa menempatkan diri, sahabat Petra, kita menjadi bisa bergaul dengan orang lain dan tidak tersisih dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Orang-orang akan bisa menerima dan memperlakukan diri kita juga dengan baik. Karena itu, sahabat Petra, penting bagi kita untuk menempatkan diri secara baik di tempat kerja, di tempat studi kita, atau di masyarakat di mana kita berada. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita juga bisa nyaman dan penuh damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bud Pagi hari ini. Masih di 105,7 Petra FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya berasal dari daratan Cina, tulis seorang sahabat guidelines yang bercerita tentang bagaimana seseorang memperkenalkannya kepada Yesus Kristus. Ajaibnya, saya dipenuhi damai sejahtera dan sukacita, katanya tentang saat ia mulai mempelajari Alkitab. Tetapi sebagian isi Alkitab membuatnya resah, terutama apa yang Yesus katakan. Ia menulis, "Saya merasa tidak mungkin untuk mengasihi musuh saya dan mendoakan orang yang membenci saya. Budaya saya mengajarkan saya untuk membalas mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Kemudian menceritakan inti masalahnya. Seorang wanita muda yang tidak lagi mendapatkan perhatian khusus darinya, mulai memfitnahnya. "Ia tidak dapat memaafkan saya," katanya, sambil menambahkan, "ia menganggap saya lemah dan tidak tegas, sehingga terus menghina dan menyakiti saya. Saya membenci diri saya sendiri karena tidak membalas. Rekan-rekan kerja saya mengejek saya sebagai pengecut. Saya kehilangan harga diri. Saya merasa seperti anjing, bukan manusia. Dan saya ingin membalas. Hanya itu cara yang saya tahu yang bisa menebus harga diri saya kembali. Tolong saya. Saya ingin mengasihi seperti perintah Yesus, tetapi saya dikuasai oleh kebencian." Pemuda ini bukan satu-satunya orang yang merasakan dilema antara pembalasan dan melakukan perintah Allah. 3 kali Alkitab menekankan kebenaran bahwa pembalasan adalah hak Allah, bukan kita. Musa menegaskannya dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Namun hal itu juga 2 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Dalam suratnya kepada orang-orang Roma, Paulus berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut